0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Teman terbaik para dua, tiga anak melantunkan babat sisir luhur demi memperkuat budaya lokal dari di dukuh Cirebon Banyumas. Ketiga anak tersebut menyanyikan naskah kuno di depan 30 pengunjung acara jamuan bakar. Secara resmi melaporkan kegiatan perhelatan kenduren budaya dukuh Cibuen. Dimana Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1571 kini telah dihuni oleh sebanyak 1,85 juta jiwa. Tradisi membaca naskah kuno sempat terampas punah secara setelah pemaca bernama Mbah Sikun meninggal dunia. Naskah tertua Banyumas tersebut dikompilasi oleh Jake Nebel pada tahun 1900 di wilayah setempat. Nah, teman terbaik Pro 2. Indonesia memiliki beragam wisata wabahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung, mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah hingga pantai alami yang kerap dikembangkan agar semakin banyak orang mengunjunginya. Salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubia di Kota Sabang Aceh, di mana selain itu pulau itu juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama Indonesia, yang mana Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Haris Susetia mengatakan bahwa Pulau Rubia adalah keindahan biota laut dan terumbu karang. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam, atau menggunakan kapal.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Nah, teman terbaik Pro 2 dari Nusa Tenggara Timur ada Pulau Padar nih. Sudah pernahkah kamu ke Pulau Padar? Nah, teman terbaik Pro 2, pulau ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Siapkan fisik kamu ketika kamu ingin berkunjung ke pulau ini, karena banyak sekali aktivitas hiking yang bisa kamu lakukan. Salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan pulau ini memang dengan cara menaiki bukit-bukit. Dari atas bukit, kamu akan melihat pemandangan pasir tersapu ombak pantai hingga cantiknya gugusan pulau lain. Dan selain itu, ada Klinking Beach di Nusa Penida, atau ya Pantai Klinking nih teman terbaik Pro 2, yang punya pemandangan alam dan yang ikonik banget nih. Bisa dibilang Klinking atau Pantai Klinking ini adalah ikonnya Nusa Penida saat ini karena terkenal dengan wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, alasan utamanya tentu saja karena pemandangan alam menakjubkan berupa tebing yang memiliki bentuk mirip seperti kepala T-Rex. Seperti namanya, pantai kecil ini memiliki bentuk menyerupai jari kelingking manusia. Jika kamu melihat dari atas, warna gradasi pantai ini sangat memukau dan indah pastinya.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi Pentahelix melalui Indonesia Disaster Management Summit atau DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Mary Evriana menyebut DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya forum tersebut membahas pengembangan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil pelaksanaan DMS pada akhir 2025. Hasil pembahasan DMS sebelumnya telah disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan penguatan kebijakan. Mary mengatakan sinergi diperlukan sejak prabencana, tanggap darurat hingga pasca bencana untuk memperkuat penanganan secara terpadu. Kolaborasi lintas pihak dinilai sangat penting agar pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Indonesia. Mary mengatakan DMS direncanakan menjadi agenda tahunan yang digelar setiap akhir tahun sebagai evaluasi penanggulangan bencana. Forum tersebut menjadi mengevaluasi kejadian bencana sepanjang tahun sekaligus memperbaiki langkah penanganan untuk tahun berikutnya. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih, Kak.
2: Oke, Dek.
3: Spada!
2: Selamat pagi,

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. By the way, lagi ngapain nih teman terbaik Pro 2? Teman terbaik Pro 2 buat kamu yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Pokoknya Manokwari pagi ini ya, pagi hari ini terpantau sejauh mata memandang. Langitnya cerah banget, cuacanya matahari mulai keluar dengan malu-malu ya. Malu-malu gak tuh? Ya semoga ya cuaca hari Sabtu ini atau cuaca di weekend hari ini cerah-cerah aja ya. Jangan sampai hujan, soalnya Jusy juga mau nikmati hari weekend dong. Nah teman terbaik Pro 2, saat ini kita di Pro 2 Hitlist ya. Baru saja hadir dengar-dengar kamu lagu dari Juicy Lucy dengan judul lagu Gurun Hujan. Sesaat lagi akan hadir dengar-dengar kamu beberapa lagu pilihan nih. Ada lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Dengan selanjutnya ada lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, dan Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, serta lagu dari Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu, dan lagu dari Risken di Javu. Nah teman terbaik Pro 2, semoga lagu-lagu yang akan Justi hadirkan ini bisa memberikan semangat buat kamu, menemani kamu yang sedang beraktivitas dimanapun kamu berada.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie!

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan

memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri, ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi. Teman terbaik kamu dong. Hit New Six Station.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik masih dari jalurnya Pro 2 ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.56, tandanya tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur nanti. Justi yang bertugas di edisi pada kali ini harus pamit undur diri dari ruang nel kamu. Namun jangan berkecil hati, jangan sedih, karena di santai siang hingga sore ceria kamu bakal ditemani bareng Kak Susan. Tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik. Dan terima kasih teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan kamu, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat beraktivitas dimanapun kamu berada. Ada Justi pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Dan lagu terakhir buat kamu nih, lagu dari Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Selamat mendengarkan ya teman terbaik Pro 2, selamat beraktivitas dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.

Selamat siang teman program, masih di jalurnya program Manokwari, masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu ya di santai siang kali ini. Di akhir pekannya kamu-kamu, semoga kamu tetap semangat ya ngejalanin aktivitas kamu di akhir pekan ini. Di Prodo It List, ya tadi kita udah dengerin lagunya Bruno Mars, I Just Might, ya yang udah diputarin buat kamu-kamu. Selanjutnya ada lagunya Sheila on Seven, Sederhana, Ariana Grande, Hard That I Made You Love Me, dan Nikila MMG, My Mean Girl, yang bakal nemanin kamu-kamu ya teman Pro 2. Semoga kamu tetap semangat dan happy weekend ya teman Pro 2.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan
1: FM.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kira bodo amat lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, bantu koroniku.
0: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganse bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: iya mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tano di bah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumuan tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenoknya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Produ FM.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.

masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo masih di Prodo Italis ya. Buat kamu-kamu yang pengen request lagu atau kirim-kirim salam juga bisa ya, teman Prodo di WhatsAppnya Prodo Manokwari. Nah, berita ada lagunya Semol Cipta, Jagat Rasa dan One Republic Need Your Love, dan juga Ariel Noah versus Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa,

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia.

Masih di jalurnya program Manokwari, Taman Pro 2, Exabitas meluncurkan Grow AI, dorong UMKM Indonesia mengadopsi kecerdasan artifisial. Taman Pro 2, Exabitas resmi meluncurkan Grow AI, menggantikan tagline sebelumnya Grow Digital. Dalam Grow AI Summit 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Agustus 2006, Indonesia jadi pasar strategi bersama Malaysia dan juga Singapura. Karena memiliki basis lebih dari 65 juta UMKM dan potensi ekonomi digital yang besar. Grow AI ditujukan untuk UMKM hingga korporasi agar dapat mengadopsi AI secara aman, praktis, terukur, dan sesuai kebutuhan bisnis Taman Pro 2.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.

0: Sayang, kamu cantik hari ini.
1: Iyalah, setiap perempuan itu cantik toh.
0: Sayang, tong nikah yuk.
1: Nikah? Bukannya Satra mau tapi kita masih muda. Kita dua harus persiapkan masa depan supaya tong terasa susah.
0: Bah, baru kapan kita dua nikah?
1: Nanti toh, kalau tong dua selesaikan kuliah, kita dua kerja dulu, tong siap lahir batin, baru tong dua menikah supaya kitong bisa hidup sejahtera dan tong pun anak nanti tidak susah.
2: Gunakan masa muda sebaik mungkin, karena dengan pendidikan yang cukup dan finansial yang mapan, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pro 2 FM.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Gajian nih, kita mau kemana, Besti?
1: Kemana ya? Sa, kayaknya terkemana-mana deh. Lebih baik uang itu ditabung saja, Besti.
0: Ah, yang bener aja. Tra seru kalau tong tra nongkong, Besti. Tong tra galuh.
1: Gaul yo. Nanti uang so habis baru kau utang lagi. Begini saja, kawan. Lebih baik uang itu kau simpan. Baru kau investasikan saja ke aset yang lebih punya nilai jual tinggi ke depannya. Nah, seperti kau bisa bikin usaha, kau bisa beli saham atau logam mulia. Atau begini kawan, kau bisa investasikan juga ke beli tanah supaya kau bisa punya rumah sendiri.
0: Ih, betul juga eh. Ih, kalau begitu saat tabung sudah sa uangnya, kau memang sahabat sekali. Baru kau traktir saya ya kawan. Begitu toh?
1: Bo, tidak begitu juga kawan konsepnya.
2: Teman Pro 2, investasi adalah pilihan yang cerdas untuk meningkatkan dan mempertahankan asetmu. Dan jadilah investor yang cerdas dalam memilih investasi. Hati-hati investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Produa, 20 tahun perjalanan LPDB Koperasi ditandai dengan capaian penyaluran dana bergulir sebesar 22,13 triliun rupiah kepada 3.909 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut jadi bagian penting dari perjalanan LPDB Koperasi dalam memperluas akses pembiayaan produktif, memperkuat kapasitas usaha koperasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Produ FM.

0: Judi online terus, judi online lagi. Masa kita orang pun hidup begini terus kah? Indonesia sumerdeka tapi kita orang nih masih terbelenggu.
1: Lah, emang kenapa, Maci? Biasa aja toh. Santai, Maci, santai.
0: Kenapa, kenapa? Maci, kurang susah urus anak kah, cuci piring kah, tinggal judi terus.
1: Dih, Maci. Aduh, hampir. Ini juga, kalau dapet jackpot, kita bisa makan enak, bayar uang sekolah anak.
0: Eh, terus. Saya terlalu makan uang haram itu. Saya takut terlalu lama polisi datang tangkap kau, Maci.
1: Aduh, Maci, saya pergi kerja dulu ya.
2: Jangan biarkan judi online mengikat hidupmu. Stop judi online. Kejar kemerdekaan finansial. Merdeka dari judi online. Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Produ FM.

Masih di jalurnya Pro 2 Manakwari, teman Pro 2, dan masih bareng Susan yang nemanin aktivitas kamu di siang hari ini ya. Selamat menikmati akhir pekannya kamu-kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, Sarah Bachelek ya. Ya, kita satu informasi olahraga buat teman Pro 2. Sarah Bachelek mencapai semifinal Cincinnati Open setelah mengalahkan Madison Keys 3-6, 6-4, 7-6. Hasil tersebut mengantarkan petenis berusia 20 tahun itu ke semifinal turnamen level WTA 1000 untuk pertama kalinya. Bachelek menyebut keyakinan terhadap kemampuan sendiri sebagai kunci untuk melewati pertandingan sulit. Selain itu, teman Pro 2 mengemban misi juara, Pandu Wiguna resmi gabung di Dewa United. Pandi Wiguna ini resmi bergabung dengan Dewa United Banten dan diperkenalkan publik di Cartons Mall Tangerang pada Jumat 21 Agustus malam. Perekrutan Pandu merupakan bagian dari evaluasi dan juga strategi memperkuat sektor posisi 4 dan 5 serta regenerasi tim Dewa United Banten. Pandu Wiguna memulai lembaran baru setelah menjalani karir profesional di Bandung dan mengharapkan dapat berkontribusi bagi ambisi Dewa United menjadi juara.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

kita punya informasi olahraga selanjutnya. Ini datangnya dari Arsenal yang memenangkan pertandingan melawan Coventry City dengan skor 3-0 di Emirates Stadium pada Sabtu 20 Agustus 2006. Mikel Arteta sangat terkesan dengan penampilan dominan timnya, terutama dalam hal dominasi permainan, kejelasan taktis, dan pemahaman strategi. Pelatih Arsenal memuji cara timnya memulai pertandingan yang rumit, namun dihadapi dengan hasil yang memuaskan.

0: year. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio. Teman

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman-teman, masih di jalurnya program anak wari dan di informasi hiburan ya. Kali ini teman produsen bagian informasi dari Cini yang siap menghadirkan hip terbaru Fallen Angel, dan ini akan segera rilis di tanggal 28 Agustus 2026. Cini akan merilis hip digital Fallen Angel pada 28 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Korea Selatan ya. Tersebut berisi 3 lagu yaitu Fallen Angel, Even, dan Less Than Lover. Fallen Angel sebagai karya personal sekaligus bentuk ekspresi dari Jennie untuk penggemarnya.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo, film animasi A New Dian akan tayang di bioskop Indonesia mulai 19 Agustus 2026. Nah, film ini merupakan debut Yoshito Shishinomiya sebagai sutradara film panjang. A New Dian jadi satu-satunya anime yang masuk kompetisi Golden Bear di Balinil 2026 setelah pemutaran perdana pada Februari 2026.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana santai siang ya.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2, teman Pro 2, harga emas batangan di pengadaan tercatat menguat pada perdagangan Sabtu 22 Agustus 2006. Kenaikan terjadi pada harga dua produk yakni Galeri 24 dan UBS dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 dipatok pada posisi 2.710.000 per gram, berarti naik 11.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level 2.699.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS diperdagangkan pada posisi 2.774.000 rupiah per gram dan juga merupakan penguatan sebesar 6.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya yang berada di level 2.788.000 per gram. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Demikian Info Pro 2.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Pro2, kontraktor orang asli Papua atau OAP yang tergabung dalam perkumpulan asosiasi lokal kontraktor orang asli Papua atau PALKOAP Papua Barat, menerima pembagian paket pekerjaan sebesar 30% dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam rapat kerja Bupati se-Papua Barat yang menetapkan porsi pemerintah provinsi sebesar 30%, sementara 70% dijadikan kewenangan 7 pemerintah kabupaten di Papua Barat. Ketua Umum PALKOAP Papua Barat Alex Septinus Wonggor mengatakan Pemprov Papua Barat telah menjalankan kewajibannya melalui proses pengadaan barang dan jasa bagi kontraktor OAP, dan menurut Alex pembagian paket pekerjaan dilakukan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan diserahkan kepada pengurus PALKOAP Papua Barat. Kebijakan tersebut ini dinilai jadi bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses usaha bagi pelaku usaha OAP. Namun dari kewajiban Pemprov Papua Barat sebesar 104,4 miliar rupiah baru sekitar 62 miliar rupiah lebih yang direalisasikan kepada kontraktor OAP. Sisa anggaran diharapkan dapat dialokasikan melalui APBD perubahan 2026. Regulasi tersebut menurutnya jadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal, koperasi dan OAP dalam pengadaan pemerintah. PALKOAP berharap pelaksana kebijakan tersebut tidak sekedar memenuhi kewajiban pemerintah, tapi juga mampu memperkuat keberadaan kontraktor OAP melalui pembagian paket pekerjaan yang transparan dan merata.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat. Produ FM.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Produ FM.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

Di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi 2, pembentukan kesadaran hukum pada anak dinilai tidak cukup dilakukan melalui pengetahuan mengenai aturan. Sikap teladan dari orang dewasa ini justru jadi bagian penting agar anak memahami batas antara tindakan yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut nih disampaikan Akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat Yohana Watova saat mengikuti dialog mengenai pembangunan karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya di SMA IP KOI Kemayoran Manokwari. Ia menjelaskan kesadaran hukum punya kaitan erat dengan nilai budaya dan norma yang berkembang di masyarakat. Sikap saling menghormati, menghargai, membantu, dan tidak melakukan diskriminasi merupakan bagian dari nilai sosial yang perlu terus diperkuat. Proses tersebut harus dimulai dari orang terdekat dengan anak, terutama guru, dosen, dan orang tua. Anak membutuhkan sosok yang konsisten menunjukkan perilaku yang dapat jadi contoh dalam menghadapi berbagai persoalan. Kebiasaan orang tua terkadang membela anak meskipun terbukti melakukan kesalahan, dan sikap tersebut menurutnya dapat menghambat proses pembelajaran anak dalam memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari suatu tindakan. Anak berada dalam tahap perkembangan yang membuat mereka masih membutuhkan arahan, karena itu orang tua dan guru ini perlu berani memberikan teguran yang tepat ketika anak melakukan kesalahan, sekaligus menunjukkan cara memperbaikinya. Karakter dan kesadaran hukum akan lebih efektif apabila jadi tanggung jawab bersama antar sekolah dan keluarga. Hubungan guru dengan siswa, orang tua, komite sekolah, dan lingkungan sekitar perlu diperkuat agar pembentukan moral tidak berhenti pada teori. Yohana juga berharap generasi muda Papua Barat tumbuh jadi pribadi yang memahami aturan, menghormati orang lain, dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Karakter yang kuat akan jadi bekal penting bagi anak untuk hidup sebagai warga negara yang taat hukum sekaligus menghargai keberagaman.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan, sekali di udara, tetap

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
3: Man, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: you say candidate used to get you in a court of law.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: kuno Wuise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Ya.
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita, yang paling

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi.

Ya masih akan menemani kamu-kamu di International Top 20 hingga nanti pukul 17.59 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sekaligus Susan Moon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Semoga apapun yang kamu lakukan tetap semangat ya, teman Pro 2 di hari ini. Di Susan informasikan juga nanti di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti musik live chat. Tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

sunyi jangkrik berniat.

Siaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil.

0: Aduh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

CBFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

0: Perdue Jakarta, teman terbaik kamu, teman Perdue. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Perdue, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia nggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak. Gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, tidak sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Padahal belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve
0: ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang iya. Kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Enggak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh enggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih kan. Lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
4: Role model. Ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh ya. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Karyo
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa dangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
4: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya. Iya
2: Arafik.
0: Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya God Bless.
0: God Bless.
2: Oh. Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi supaya
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Ya,
1: gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh,
0: here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang okay, Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ini ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Iya. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu.
1: Hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Mm-hmm. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerin ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan bintang jalan raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil rock ya. Banget, ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini kan? Ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari bintang jalan raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star-nya Deep Purple. Deep Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh,
1: yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: barang bahaya ya, sama
0: udah
1: ada.
0: Oh,
1: harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya, di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie. Gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya, gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana, bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan Lara sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak, okay. Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tak. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Okay.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, widih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek kan?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Oke.
2: Okay. Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Yeah. Wede.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tanpa
2: tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu
0: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya.
4: Nanya wig-nya.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
0: Jauh.
1: Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu bang, lu berapa bang?
2: Tahun ini
4: ya, dari fontnya aja handphone kelihatan bacanya udah mulai
0: udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
4: ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh. Lu berapa sih?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir
2: lah ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis. Udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: kan. Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
1: Terima kasih.
0: Adik ya. Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke,
2: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif, jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Reborn pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu, gitu. Waktu itu pernah aku bikin, bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God Bless-nya Singapura sama God Bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Ya rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.

0: ngomong sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
1: Dia kalau gitu tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn
3: semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
1: Nah, boleh. Ya, keren tuh.
3: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
1: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
3: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
1: Oke. Okay.
3: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
1: Sama semuanya. Oke.
3: Reborn Ryota.
2: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
1: Basic rock dulu. Ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman berdua jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
3: Iya, kita pasti update terus kok.
1: Jadwal, motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng kalau yang motoran bareng
3: boleh, sangat boleh,
1: boleh,
3: sangat Reborn boleh.
2: Komunitas motornya
3: ada 4.5%.
1: Wah itu cakep tuh.
2: Motor boleh mumpul,
3: boleh mumpul, betul.
1: Ada semua
2: tetap berlaku.
1: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya.
3: Ada di lagu Bintang Jalan Raya.
1: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya.
3: Betul.
1: Ya. Oke, kalau gitu nggak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
3: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
1: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
0: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
1: Band.
0: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
1: Widih, sedap.
0: Dan enak cucu bakalan tahu ada Reborn. Itu aja Bang.
1: Oke, kalau gitu sukses juga buat Reborn ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya Pak. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.
3: I miss you, baby.

0: Ya teman-teman, masih jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan gak kerasa ya teman-teman, barusan kita mengikuti musik planner dengan bintang tamu adalah Reborn Ryota. Jadi kita kembali ke Rondang Rekam di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di Pro 2 Manok Pari.
1: Terima kasih teman-teman, kamu sudah mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 Manok Pari. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Info Pro 2.
0: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Menteri PPPA dukung UMKM perempuan jadi penggerak ekonomi nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPPA Arifah Fauzi mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya, penguatan akses pembiayaan, pasar teknologi, serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Arifah mengatakan perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, namun partisipasinya masih menghadapi kesenjangan dengan laki-laki. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan, pembiayaan, teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal. Sekian Info Pro 2 edisi 22 Agustus 2026.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Teman terbaik kamu.

selamat malam teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz. Teman terbaik kamu nih, bersama Ardi yang nemenin teman-teman Pro 2 di jaga malam ini ya teman-teman. Dan yuk kita bahas di mana HBO rilis trailer serial The Pitt season 3. Ya teman-teman, HBO telah merilis trailer pertama untuk season ketiga serial drama medis The Pitt yang dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2027 nanti. Ya, musim terbaru akan mengikuti hari pertama Dr. Robbie kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah musim 2 berakhir. Melansir dari Variety, Sabtu 22 Agustus 2026, karakter tersebut kembali diperankan oleh Noah Wyle. Trailer memperlihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit. Ia menyadari hari pertamanya kembali bekerja akan menjadi sangat sulit dan memperkirakan situasi di rumah sakit dapat berubah menjadi kacau. Trailer penampilan staf medis menangani pasien yang mengalami luka parah serta melakukan kompresi dada. Ya, Robbie juga tampak menghibur anggota keluarga pasien yang menerima kabar tragis dan sejumlah adegan intens turut diperlihatkan dalam trailernya nih teman-teman. Seorang pria dengan hidung berdarah terlihat membenturkan kepalanya ke pintu rumah sakit dan seorang pasien lain juga berusaha melepaskan diri dari pengikat di atas ranjang dorong. Berbagai situasi tersebut menggambarkan tekanan yang kembali dihadapi Robbie dan tim medis di rumah sakit. Para pemain musim ketiga mencakup Noah Wyle, kemudian Patrick Ball, Katrina Lanasa, Fiona Draft, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan musim 2 yang tayang perdana pada Januari lalu mendapatkan 25 nominasi Emmy, termasuk kategori serial drama terbaik. Noah Wyle juga mendapatkan nominasi sebagai aktor utama terbaik, sementara sejumlah pemain lainnya juga masuk nominasi dalam kategori acting pendukung. Dan Wyle memberikan gambaran mengenai musim ketiga dalam acara HBO Max Emmy Nominate Celebration di Los Angeles. Ia mengatakan, musim terbaru akan menghadirkan banyak adegan yang cukup mengerikan. Waduh, gimana nih? Jadi gak sabar ya buat nunggu season ketiga dari film The Pitt ini, teman-teman.

Isi piringku adalah panduan untuk membantu kita memahami cara memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam makanan sehari-hari. Tahukah kamu, dalam satu piring harus ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Dengan memilih sumber karbohidrat seperti nasi atau umbi, tambahkan protein dari ikan, daging, atau tahu, lalu banyakkan sayur dan buah. Manfaat lain yaitu membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama untuk anak-anak. Jadi, penting sekali untuk kita mengetahui isi piringku.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih dalam weekend ya, di hari Sabtu malam minggu ini. Nah, kira-kira malam minggu teman-teman ngapain aja nih? Apa di rumah aja atau jalan-jalan atau lagi berdoa nih? Ya teman-teman, yuk kita bahas buat gak merasa sendirian ya, buat yang di rumah ya ataupun lagi perjalanan kemanapun, biar gak merasa sendiri. Yuk kita bahas, wisatawan ke Ragunan diproyeksi mencapai 30.000 pengunjung. Ya teman-teman, Taman Margasatwa Ragunan diproyeksikan dikunjungi sekitar 30.000 orang pada Sabtu 22 Agustus 2026. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, jumlah pengunjung tercatat mencapai lebih dari 10.000 orang. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kunjungan hari ini tergolong ramai. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kunjungan Sabtu yang biasanya mencapai 10.000 hingga 15.000 orang. Ia mengatakan jumlah pengunjung diperkirakan terus bertambah hingga sore hari. Pengelola memproyeksikan jumlah kunjungan mencapai 30.000 orang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nih. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola menyiapkan lebih dari 200 petugas kebersihan. Petugas bertugas untuk membersihkan sampah dan menjaga kebersihan kawasan selama jam kunjungan. Pengelola juga menyiapkan tenaga kesehatan bagi pengunjung. Fasilitas tersebut didukung 1 dokter, 2 paramedis, dan 1 unit ambulans. Dari sisi keamanan, pengelola menyiapkan sekitar 70 personel dari terbagi dalam 2 shift ya. Pengamanan juga diperkuat oleh personel kepolisian dan juga TNI. Sementara itu, pengelola menghimbau masyarakat menggunakan transportasi umum menuju Ragunan. Akses transportasi umum dinilai membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan. Nah, Wahyudi mengatakan tarif masuk Ragunan saat ini belum mengalami perubahan. Pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp4.000, sedangkan anak-anak dengan Rp3.000 saja. Selain wisata satwa, Ragunan juga menyediakan fasilitas olahraga berupa jogging track. Fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat tanpa biaya tambahan selain tiket masuk tadi. Wah, kira-kira nih kalau dikasih kesempatan, teman-teman mau nggak buat jalan-jalan ke Ragunan nanti?

Investasi adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Setiap keputusan untuk berinvestasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kita menanam modal, kita bukan hanya menunggu hasil, tetapi juga menciptakan peluang yang membuka banyak pintu di masa mendatang. Berinvestasi adalah cara kita menghargai waktu dan mempersiapkan diri untuk mencapai kebebasan

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Si si sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilih.

Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Kata Franklin Roosevelt, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh
2: teman terbaik kamu.

Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini. Maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kita kerjakan setiap hari. Kata Napoleon Hill, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu.
3: Ya selamat malam teman-teman, teman Pro 2 dimanapun berada. Dan teman-teman Pro 2, yuk. Pada malam hari ini nih, kita akan ditemani oleh beberapa teman-teman kakak-kakak nih ya, yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di malam hari ini nih. Dan terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya ya buat interview malam hari ini kak. Selamat malam. Ya nih, apa kabar nih kakak semuanya? Salam kenal. Oke, ini ada siapa aja nih kak kalau boleh tahu? Boleh perkenalan satu-satu nih. Dari siapa dulu nih kalau boleh tahu?
4: Kakak Mona. Oke, saya Mona Pascal. Selaku produser di film ini. Kemudian ada, saya jelaskan sekalian tuh deh.
3: Oke, boleh.
4: Ada Madok Darmo sebagai kemudian ada the one and only Iwaki.
3: Oke, halo kak.
4: Dan ini Pak Halo. Siap kita kayaknya kelas.
3: Halo kak. Siap kak. Salam hormat nih. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi kita bakal membahas nih kak ya. Jadi kebetulan kan akan ada film ya, film yang dengan judul Suwangi Ilmu Kutukan, betul kak ya? Oke, okay. Jadi kita mungkin bahas-bahas soal film nih kak. Jadi tapi sebelum itu mungkin boleh dikenalkan dulu nih kak, siapa aja sih yang berperan dan juga andil dalam film ini nih kak? Mungkin dia siapa? Oke.
4: Kabona.
3: Kabona. Oke, siap Kabona.
4: Yang jadi cast di sini tuh ada Pangeran Lantang, ada Clarissa Perbse, terus ada Ian William, sekarang Gian Adok nih. Terus ada John Yewe, Tentang Iwa, banyak, ada Douglas, ada banyak lah.
3: Ada banyak nih kak. Oke, baik. Wah, pasti seru dong ya ini dalam pembuatan filmnya dan lain-lain ya.
5: Cukup kali, tapi tadi malam masih seru.
3: Masih seru ya, oke. Nah, apa sih yang paling menarik dalam film Suwangi Ilmu Kutukan ini kak? Sehingga masyarakat itu perlu nih buat tahu dan menyaksikan film ini tuh di bioskop. Siapa mungkin?
5: Kabona lagi.
3: Kabona lagi, oke. Boleh. Kabona terus nih.
4: Bagaimana deh? Bagaimana pertanyaan?
3: Apa sih yang sebenarnya menarik dalam film Suwangi Ilmu Kutukan ini, kak? Sehingga masyarakat itu, ayo ikut nih, atau lihat nih di film bioskop, gitu.
4: Yang menarik di sini ya, kayaknya ini ada kebanggaan juga buat kita ya, bahwa kita dari Indonesia Timur punya film pertama yang horror dan bisnis gitu loh.
3: Okay.
4: Dan satu kebanggaan kemungkinan film ini akan masuk muri ya, Madok.
5: Ya.
3: Amin.
4: Jadi masuk muri karena film pertama perdana horror dari Indonesia Timur.
3: Oh.
4: Gitu aja.
3: Oke, baik. Berarti memang ingin mengangkat film bertema ini ya. Cerita rakyat dari Indonesia Timur gitu kak ya?
4: Ya, betul. Ya,
3: oke. Okay. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakang ini kak? Kok tiba-tiba milih buat temanya ini Suwangi aja deh dari Indonesia Timur? Apa?
4: Kita sudah kan sebelum buat sesuatu kan kita harus bahas dulu ya.
3: Betul. Betul.
4: Dulu kita harus cari tahu dulu bagaimana kira-kira yang paling terkenal di dari Indonesia Timur ya, cuma Suwangi bukan?
3: Suwangi sih. Tidak
4: ada yang lain juga.
3: Betul. Lain juga.
4: Yang paling kalau di barat kan banyak tuh variatif tuh. Bisa ada apa, ada Rewe Gombel, ada apa lah.
5: Kontong, Kuntilanak.
4: Cuma di sini memang kita mau buat semua budaya ini kan sebetulnya ilmu ini kan budaya ya.
3: Iya.
4: Jadi budaya, jadi turun temurun. Jadi dari zaman dulu pun kita dari zaman dulu dari kakek-kakek juga film ini sudah ada gitu. Jadi memang awalnya memang kebaikan, tapi salah gunakan dari orang pihak-pihak tertentu membuat makna dari ilmu ini jadi berdevelop gitu.
3: Oke, baik.
4: Berarti gitu ya.
3: Oke, berarti memang ingin mengangkat cerita-cerita dari Indonesia Timur ya, terbilang ya, karena yang paling terkenal juga Suwanggi sendiri gak ya, yang paling terkenal dan paling sering untuk diceritakan seperti itu ya.
4: Paling, betul.
3: Oke, baik. Nah, kalau kita bahas soal pembuatan film ya, pasti kan ada tantangannya nih, Kak. Nah, kira-kira dalam pembuatan film ini tantangan terbesar nih, apa nih, Kak?
4: Itu, padom aja tuh, saudara.
5: Oke,
3: okay.
5: Tantangan terbesar itu ya, saat kita riset tentang Suwanggi sendiri gitu kan.
3: Oke.
5: Okay. Suwanggi kan di sana kan cukup sakral ya, pokoknya nggak bisa diucapkan sembarangan tuh. Walaupun kita riset ke sana tuh juga orang itu ketakutan itu mau bercerita.
3: Yeah. Oke.
5: Okay. Contohnya waktu kita riset itu saya sama Buna ditemenin sama Douglas tuh kebetulan. Saya minta tolong Douglas, Uga tolong cariin dong ini. Panik muka dia, wah saya cari kemana sih.
3: Okay.
5: Dan memang ada temannya dia, banyak ada lah di kompleksnya ya, udah ya lupa lah di mana itu. Gitu. Paling susah memang soal riset
3: ya.
5: Karena mereka cukup tertutup, cukup hati-hati, orang betul. Ngomong Suwanggi aja, kaki gak boleh nginjek tanah.
3: Oke. Oke, baik, berarti memang dalam risetnya ya yang agak mungkin jadi tantangan terbesar ya, gitu kan. Nah, ya. Kalau kita bahas nih, kan ini kan film horor ya, otomatis kan ada hal-hal mistis nih. Nah, kira-kira selama proses syuting ada enggak sih kayak gangguan-gangguan gitu atau gimana nih?
5: Kalau pas di set kebetulan kita aman-aman aja ya, cuman pas di para pemain terutama si Ewen tuh jadi Bapak John. Nah itu banyak mengalami gangguan tuh di tempat penginapannya dia itu. Dia pernah ada latihan baca doa kan, dia berperan sebagai pastor baca doa latihan. Terus ada yang teriak, ada yang nyuruh dia. Gitu.
3: Waduh.
5: Dikit gedor-gedor, ternyata nggak ada siapa-siapa.
3: Gitu. Wah ngeri juga ternyata ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal, tapi yang lain ada gangguan nggak? Gak ada ya? Cuman itu aja ya? Dari yang lain? Nah, ya,
4: sebetulnya kalau itu mungkin ada beberapa. Cuman menurut saya sih, kalau kita datang dengan tujuan, kan memang film ini kita semuanya etnap dan memang disclaimer saya selalu di mana-mana, saya selalu bilang bahwa ini disclaimer bahwa kita tidak pernah membuat suatu ini untuk menghakimi atau menjudge suatu kepercayaan tertentu gitu. Kita hanya buat film ini bahwa ini loh, di daerah timur juga ada ilmu ini gitu loh. Yang bisa dari urban legend, mungkin bukan urban legend, sampai sekarang pun masih ada begitu. Jadi saya rasa itu semua bisa berjalan dengan baik, kita syuting juga berjalan dengan baik, gak ada gangguan apapun, malah kita happy, masalah kita ketawa, kan? Kita orang anak, kalau papua kumpul, siapa lagi kumpul berarti suara satu, suara dua, suara tiga, suara naik, pasti.
3: Oke.
4: Okay. Sudah pasti. Kita ketawa, sudah pasti cerita lucu atau cerita muka apa kan? Apalagi ada Yemen lagi sini Thailand.
3: Ya, oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal balik lagi nih ke temanya ya, jadi. Bagaimana sih unsur budaya Papua ditampilkan di film ini nih? Jadi apakah penonton juga nanti akan menemukan li kehidupan atau lingkungan tradisi atau nilai-nilai masyarakat Papua di dalam cerita tersebut nih?
4: Oke, sebetulnya dalam cerita ini saya tidak mau masuk ke dalam budaya terlalu budaya karena kita juga beda-beda ya. Papua itu luas banget.
3: Betul.
4: Saya juga nggak buat jadi budaya itu jadi tersinggung dengan apa yang kita buat gitu. Jadi memang kita ngambil kulitnya aja bahwa kita nggak terlalu masuk ke dalam budayanya karena takut mungkin orang salah persepsi atau nanti jadi jadi itu salah nih, mungkin jadi masalah lagi kan. Jadi memang cerita ini sebenarnya bukan ke dalam budayanya tapi dalam satu keluarga yang tinggal di sana. Sebetulnya keluarga ini adalah keluarga Chinese Tionghoa Papua, ya Papua orang bilang tuh Perancis.
3: Okay.
4: Jadi peranakan Cina seru itu.
3: Jadi
4: dalam satu keluarga ini ada apa namanya konflik itu lagi. Seperti itu Adi. Jadi kita nggak terlalu masuk ke dalam budaya.
3: Karena
4: ini saya dengan Pak Dom udah bilang bahwa Dom kita bikin film ini untuk Indonesia Timur. Yang mewakili adalah Papua.
3: Oke. Okay.
4: begitu. Jadi dalam satu film pun kita tidak sebut nama Papua sama sekali ya dong, nggak ada nama Papua. Tapi dari logat orang sudah tahu, oh ini Papua.
2: Oke.
4: Oke,
2: siap.
5: Justru sorry, boleh nambahin, justru budayanya kita ambil dari Suami itu. Suami itu kan sebenarnya warisan budaya, karena itu yang kita harus kita lestarikan sih.
4: Masa kamu sedap melestarikan Suami ini dong.
2: Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tayang di, kalau boleh tahu tayangnya kapan Kak untuk penayangan serentaknya?
5: 10 September 2026.
2: Oh, 10 September ya. Oke, baik. Nah, kira-kira respon seperti apa yang diharapkan waktu pertama kali atau premiernya tampil nih di layar lebar?
5: Wah, kemarin aja kita udah special screening. Responnya sih cukup positif banget ya.
2: Oh, oke. Okay. Oh, sempat ya? Sempat untuk special screening juga ya? Itu kapan nggak kalau kita tahu?
5: Tadi mana, Mas? Baru kemarin special screening kita di Jogja.
2: Oh, di Jogja.
5: Ya.
2: Oke.
4: Kita cek kaki wa lagi deh itu. Dari malam soalnya kaki wa yang bawa banyak kulit soalnya.
2: Gimana nih?
6: Yes. Gimana? Ya tadi malam tuh seru banget. Ya seru banget. Bahkan yang nonton itu hanya mengajukan pertanyaan kritis, tapi juga mereka sharing pengetahuan tentang budaya Papua, khususnya Suwangi di daerah Cemas. Suara pendengaran nggak?
2: Terdengar.
6: Bagus ya sebelas. Feedback dari penonton yang seperti tadi pas lagi special screen meeting itu luar biasa
2: pengetahuan mereka terhadap
6: pertanyaannya. Kan tadi ketika ada makan siang pun nggak ada makan siang cepat dibakar timur gitu ya, yang Suwangi juga gitu kan, ada Suwangi mistik, ada Suwangi itu jenis bulan pun Suwangi nama ikan di laut. Jadi ada lagi tiap daerah sangat beragam banget POV dari setiap daerah terhadap Suwangi. Tapi emang yang paling dominan dan sedikit Suwangi tentang ini.
2: Oke.
6: Dari timur, dari keren banget saya.
2: Oke, Kak. Nah, kalau misalnya kalau boleh tahu nih, pasti kan dalam pembuatan film ya dan di setnya juga, apa sih yang sebenarnya paling berkesan dari masing-masing kakak nih? Dalam pembuatan dulu. Dan siapa dulu nih?
4: Pembuatan atau ini?
5: Masing-masing Bona ya, dari siapa? Dari
2: masing-masing
5: Bona.
2: Nih.
6: Dari Bona.
2: Oke, dari Kak Bona terlebih dahulu.
4: Kalau dari saya sih, apa ya? Ya anak-anak sudah kayak keluarga. Kita syuting ini udah bangunnya bukan vibe-nya, bukan jadi kita tetap profesional, cuman saya bangun ini memang selalu dalam kerjaan apapun saya harus bangun sesuatu tuh harus memang vibe-nya harus berdiri dulu biar kerjaan itu bisa jalan dengan baik kan. Jadi akhirnya dekat sama Kang Iwa, dekat dengan anak-anak yang lain, jadi udah kayak ya dekat aja kayak dengan siapa-siapa gitu, semua dekat dengan sama sampai PH-PH sampai anak rumah semua dekat.
2: Oh,
4: kira-kira seperti itu.
2: Oke, dari Kak Bona nih.
5: Kalau dari saya, ini pengalaman yang apa ya, yang seru ya. Apalagi genre horor ini kita ramunya memang agak sedikit berbeda dengan horor-horor yang sudah-sudah ya. Karena kan horor yang sudah-sudah tuh kebanyakan kita menjual setan, hantu belau, wow. Tapi kita ini enggak, kita lebih ke keluarga gitu kan, lebih cerita ke drama, atmosfernya mengerikan, akhirnya tegang dari awal sampai habis gitu kan. Dan tim-timnya, guru-gurunya, dari awal kita pre-production sampai sekarang tuh udah kayak apa ya, kayak keluarga. Nggak selesai syuting pulang bubar, nggak ada kabar. Nah kita tuh terus bonding nih semuanya sampai sekarang. Ya gitulah, tiap hari kita nyanyi, tiap hari kita denger radio, denger musik, tiap hari kita ngeliat orang joget, macam-macam gitu.
2: Iya.
4: Ada sumpah Papua, Bu Fives loh.
2: Sudah, ya. Sudah tahu ya.
4: Pasti gue terus tanya lagi kalau begitu. Pasti goyang pasti dong.
2: Pasti seperti itu kan? Ya. Oke. Okay. Pasti.
4: Mau film horor, mau film sedih, tetap dong goyang.
2: Tetap ya.
4: Tetap goyang.
6: Jadi walaupun emang ketika kita udah harus melakukan adegan-adegan yang serem, gitu ya, thrilling, suspense, gitu ya. Ketika kita lagi standing menuju ke adegan tersebut, tetap kita nyanyi. Tetap kita nanti, joget-joget, dancing gitu ya. Tapi ketika udah masuk set, wah buat semuanya tuh. Benar-benar emang ya itu tadi yang Bona bilang, kita emang mungkin di sini ada keluarga, tapi udah masuk set dan satu sama lain tuh profesional. Bahkan Yewen sendiri itu beberapa kali ingetin saya tentang apa, gimana logat Papua, karena saya bukan berasal dari Papua kan. Jadi emang belajar, tapi ada yang kelepasan, ada yang sedikit kelepasan untuk ngomongnya intonasi. Tuh, jadi kita rasa belonginya tuh sangat bilang, enggak tahu orang kayak gini, harusnya ngomongin begini. Dia jelasin apa tekanan-tekanan dalam dialog. Jadi buat gue ini menyenangkan banget ya, seru banget. Itu tadi pokoknya kalau ditanya apa sih ciri khasnya Kim Swanggi waktu rehat sedikit, waktu rehat sedikit suara dan naik suara dia naik semua.
2: Oke.
4: Oka dari tadi dia manja kan?
2: Iya kak.
4: Okay. Siap, kakak hormat, selamat. Yo. Oh, dari Timika, Papua Tengah.
2: Oke. Silakan enggak?
7: Ada yang mau ditambahkan?
4: Kalau saya, memang ada hal-hal saya satu, bila mujizat juga mujizat, kakak, khusus saya pribadi. Karena, memang dasarnya saya tidak tahu untuk bawa motor Johnson itu. Tapi tiba-tiba kan ada solusi sama loh, motor Johnson itu saya terima kasih karena banyak siapa yang kagak berempuan itu ya Dutuh kerjain juga supaya Dutuh tidak goyang-goyang. Kalau Dutuh goyang-goyang berarti itu bisa ikan di laut sudah juga kan. Bawa balik lagi sampai sadar pelan-pelan itu dengan itu kayaknya satu kali take apa kakak tahu satu kali itu sangat luar biasa itu kita pas Tuhan ini kayaknya terima kasih karena semua dengan cuaca yang mendukung langsung aduh itu terdapat kakak. Terima kasih.
2: Oh, okay.
8: Satu kemarin juga respon dari penonton.

0: Tapi dari Kang Iwan tuh kayaknya lebih ini.
1: Ah, boleh nih.
0: Berpengaruh ajakan ya, Kang Iwan buat penonton Indonesia untuk datang tuh.
1: Oke. Okay.
2: Kalau buat saya sih, penikmat film Indonesia itu tidak harus nonton Suwangi. Hmm. Tapi butuh nonton Suwangi.
0: Oh. Ya,
2: seperti butuh apalagi orang kawan kritik ya, itu butuh, bukan harus, tapi butuh. Karena kita nggak harus kita bernafas, kita butuh bernafas. Nah itu nonton Suwangi seperti itu, gue rasa. Apa ya, karena ini represent banget satu budaya yang buat gue luar biasa. Ada satu bentuk cerita, ada satu bentuk peradaban kultur yang kan kalau memang Papua ada peradaban yang tidak moyang gajah itu kalian akan bangga lah. Pokoknya 50% ada identitas, ada satu tema yang 50% budaya kalian Timur. Gue bukan orang Timur tapi gue bangga. Gue senang gue terlibat di sini. Thank you banget Bona, Marom, semuanya tim semua segala macam. Gue bangga banget berada di sini. Ada satu cerita yang nggak pernah diangkat tapi pertama kalinya diangkat.
0: Ya,
2: you need to be there. You don't have to be there.
0: Kalian harus ada di bioskop. Nontonnya di bioskop, jangan nunggu di platform, pokoknya di bioskop.
2: Bioskop seru banget.
3: Dapat sensasi sound-nya kan, sound gambarnya.
0: Beda
1: ya. Untuk sensasinya sendiri lebih enak kalau di bioskop langsung ya berarti ya.
0: Iya. Bayangin aja keindahan Papua tapi penuh teror tuh bagaimana?
1: Wah, itu tuh. Oke, itu tuh ya. Baik. Nah, buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa buat saksikan juga ya film Suwangi Ilmu Kutukan ini di bioskop kesayangan teman-teman dimanapun di tanggal 10 September 2026 nanti ini. Dan terima kasih banyak kakak-kakak sudah bincang-bincang bersama teman-teman Pro 2 juga. Sudah menyempatkan waktunya ya buat berbicara, sharing-sharing juga soal film Suwangi Ilmu Kutukan ini. Dan terima kasih buat narasumber, dan semoga film ini mendapatkan sambutan yang positif ya ketika nanti launching di tanggal 10 nanti. Dan semakin membuka ruang cerita dan budaya serta talenta lokal nih. Sampai jumpa. Oh iya, siapa tahu mungkin nanti mau ke Manokwari juga nih buat mampir-mampir, jalan-jalan juga, main-main gitu.
3: Oh, boleh, nanti kalau kita lagi berpikir kalau ada kesempatan ya kita mampir ke Sorong dan Manokwari.
1: Oke, siap, ditunggu nih Kak Pratika ya. Baik, ya terima kasih banyak Kak.
2: Terima kasih, selamat malam.
3: Mari.

Ya teman-teman, masih di Jalur Yapro 2 bersama Ardi di sini. Dan gimana nih tadi interview singkatnya nih bersama teman-teman dari yang terlibat ya dalam pembuatan film dari Suwangi Ilmu Kutukan nih. Ya, tadi banyak banget sharing-sharing dan juga banyak juga info-info menarik yang dibagikan nih. Salah satunya contohnya adalah kenapa sih diangkat tema Suwangi Ilmu Kutukan ini. Dan masih banyak banget tadi ya yang dibahas juga. Dan teman-teman jangan lupa buat nonton film Suwangi Ilmu Kutukan, karena ya di tanggal 10 September nanti ya, karena ini salah satu film yang mengangkat kisah dari Indonesia Timur nih. Jadi kita harus bangga dengan cara, ya mengapresiasi ya, dengan cara kita menonton di bioskop nanti di tanggal 10 September 2026 nanti. Jangan sampai ketinggalan. Dan teman-teman tetap di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, karena sesaat lagi akan ada lagu dari JJ dengan judul Lihat Kebunku. Stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa kuambil limpul.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi, you know.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.

0: selfish.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya, juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di jalurnya berdua bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kita masuk di pukul 22:37 waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya kita untuk membaca cerita penutup hari untuk teman-teman berdua. Judul cerita penutup hari pada kali ini berjudul Langit Setelah Gelap. Malam yang panjang membuat langit terlihat gelap. Tidak ada warna biru, tidak ada sinar matahari. Hanya kegelapan yang seolah tidak berakhir. Namun, waktu terus berjalan. Perlahan, warna hitam berubah menjadi abu-abu. Kemudian, muncul serembut cahaya di balik cakrawala. Pagi akhirnya datang. Tidak ada malam yang mampu menghentikan matahari untuk terbit. Begitu juga kehidupan. Kesedihan, kegagalan, dan masa-masa sulit mungkin terasa panjang ketika sedang dijalani. Tapi semuanya memiliki akhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan sampai cahaya berikutnya datang. Cerita pesan moral barusan adalah, jika hari ini terasa gelap, jangan kehilangan harapan. Tetaplah bertahan, karena selalu ada pagi setelah malam.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesimpulan.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sahabat Sunnah Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4.57 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea. Produ FM.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Apakah kamu tahu apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, boros, dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme dapat menjerumuskan kita pada gaya hidup tidak sehat dan ujung-ujungnya kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Gaya hidup boros ini sebaiknya kita hindari.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Pro 2 FM.

menjamin hak belajar murid terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan keselamatan warga sekolah jadi prinsip utama dalam penanganan dampak karhutlah. Selain itu, pemerintah memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi serta pemulihan pasca bencana disiapkan sejak awal. Berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah melakukan pembelajaran jarak jauh, menjangkau 571.338 murid di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemendikbudristek juga menyiapkan modul pembelajaran dan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak. Pelayanan psikososial serta fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan darurat akibat kabut asap. Demikian Info Pro 2.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama gak blownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2 di jalurnya Pro 2 Manokwari ya di 97.8 MHz. Dan pagi ini kamu ditemani Susan yang bakal temani aktivitas kamu di Spada spesial hari Minggu ini ya teman Pro 2. Kita udah ada di hari ke-23 di bulan Agustus ini ya teman Pro 2. Pastinya di weekend kali ini tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu-kamu ya teman Pro 2. Apapun itu yang ingin kamu lakukan di hari ini, jangan lupa bersyukur teman Pro 2. Dan buat kamu Nasrani yang udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki pintu gereja untuk mengikuti ibadah Minggu pagi, selamat mempersiapkan segala sesuatunya.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Jo.

Hari teman pro 2 Ardina Cikel meraih medali emas Boulder Asia Youth Champion 2006. Pengurus pusat FPTI mengirimkan 13 atlet muda untuk bersaing dalam berbagai nomor kejuaraan tersebut. Atlet panjat tebing Indonesia Ardina Cikel dan Narulan meraih medali emas nomor Boulder usia 17 Asia Youth Championship 2006. Cikel mengumpulkan nilai 69,7 poin di babak final setelah berhasil bangkit dari posisi ketujuh teman pro 2.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau. Teman terbaik kamu.

0: diam.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

in the whip, thinking, what if you and this

Masih di jalurnya program Akuari, teman Pro 2. Teman Pro 2, Kemenbud mendukung String of Equator untuk mengenalkan musik Nusantara ke pengguna, ke panggung Eropa. Nah, teman Pro 2, Tantowi Yaya dan Tomsel Band membawa musik dari Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Equator. Nah, tour tersebut menghadirkan lagu daerah dan cerita kebudayaan Nusantara sekaligus mengenalkan karakter musik Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Kementerian Kebudayaan mendukung tour internasional tersebut untuk memperluas pasar, jejaring, peluang kerjasama, dan eksistensi musik Indonesia.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Ya teman pro 2, pernah nggak punya pikiran bahwa perempuan kenapa sih dianjurkan minum tablet tambah darah? Nah, teman pro 2, dalam masa menstruasi ya, ini membuat perempuan kehilangan darah secara berkala, sehingga kebutuhan zat besi perlu mendapat perhatian sejak remaja. Tablet tambah darah ini jadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mencegah anemia. Tablet tambah darah mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Dilansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut bantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia. Anemia ini bisa menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah lelah, pusing, dan kurang bugar. Pada remaja, anemia juga bisa mengganggu konsentrasi sehingga berpotensi mempengaruhi proses belajar dan produktivitas sehari-hari. Dan juga dilansir dari Dinas Kesehatan Bandung, kebutuhan zat besi remaja putri mencapai sekitar 15 mg per hari. Kebutuhan tersebut nih teman pro 2 perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi. Selain mencegah anemia, zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Kecukupan zat besi membantu memastikan tubuh memperoleh pasokan oksigen yang dibutuhkan. Nah ini nih teman pro 2, perempuan ya, ini lebih rentan mengalami kekurangan zat besi karena mengalami menstruasi secara rutin setiap bulan. Kondisi tersebut teman pro 2 ini bisa membuat kebutuhan zat besi perempuan jadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kebutuhan zat besi juga meningkatkan selama kehamilan karena tubuh mengalami peningkatan volume darah dan harus mendukung pertumbuhan janin. Konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan jadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan zat besi dan mencegah anemia. Anemia ini pada ibu hamil perlu dicegah karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah bagi ibu maupun bayi. Dikutip dari Halo Dokter, anemia pada ibu hamil bisa berkaitan dengan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Agar penyerapan zat besi lebih optimal, tablet tambah darah dapat dikonsumsi dengan air putih atau sumber vitamin C seperti jus jeruk. Sebaliknya, konsumsi teh dan susu bersamaan dengan tablet tambah darah sebaiknya dihindari teman pro 2 karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Ya itu dia ya teman pro 2, jadi buat perempuan ini sangat rentan mengalami kekurangan zat besi saat menstruasi. Apalagi perempuan ini menstruasinya setiap bulan ya. Dan juga buat ibu hamil karena itu bisa mencegah resiko berbagai masalah bagi ibu maupun bayi. Jadi tablet, jadi kenapa perempuan ini dianjurkan minum tablet tambah darah? Karena itu mereka menstruasi setiap bulan, dan untuk yang sudah dewasa ibu hamil diperlukan karena mendukung perkembangan janin ya. Dan agar tidak terjadi resiko-resiko selama masa kehamilan dan kelahiran.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan...

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan

0: artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay? Produ FM.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.